Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang si Jengkol Siar. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan bahagia tentunya ya. Ketemu lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate yang paling gemes di sini. Hai. Buat Bang Jerry yang lagi di jalan nih, spesial buat Bang Jerry dan juga Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Ziar gitu ya. Neng Mentari bakal baca yang namanya informasi cuaca pada pagi hari ini. Tepatnya di tanggal 1 Oktober, wah udah open buku ya. Di 1 Oktober ini Neng Manis Abang Sayang, semoga Oktober kita kali ini jauh-jauh lebih berkah. Oktober berkah, aduh masuk ya. Ya langsung aja kita mulai dari yang pertama Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Ziar. Di Jakarta Selatan nih hujan sedang lebat, aduh bener lagi. Kemarin Neng Mentari juga udah kena ya, lanjut lagi. Di Jakarta Barat cerah ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Ziar. Tapi di radio CBB udah agak-agak mendung gitu ya, semoga aja cerah nanti siangnya ya. Di Jakarta Timur hujan sedang Neng Manis Abang Sayang. Lalu nih di Jakarta Utara gitu kan, cerah ya. Di Jakarta Pusat juga sama cerah. Di Bogor sendiri udah hujan sedang aja nih Bogor, seperti biasa ya Bogor malangganan. Lalu di Depok hujan sedang hingga lebat nih, ditambah dengan angin kencang. Waduh, di Bekasi sendiri juga hujan sedang, Tangerang juga sama ya, hujan sedang sampai lebat yang manis abang sayang. Tuh ya, banyak banget nih yang udah mulai hujan, alhamdulillah robbil alamin, gak tuh yang manis abang sayang. Walaupun sekarang lagi pusing nih, jemuran mau dijemur di mana? Tapi gak apa-apa yang manis abang sayang, penting tanaman ibu kita mah subur ya, daripada ngomel-ngomel aja. Ibu-ibu tetangga bilang kok kering banget ini, gak ada hujan-hujannya, air udah habis lagi, makanya jangan kebanyakan pakai AI ya. Katanya emang begitu nih manis abang sayang. Pokoknya buat yang manis abang sayang Sejangkau Ziar, jangan lupa untuk selalu bawa yang namanya jas hujan, mantel ataupun payung ya, supaya nih kalau hujan udah siap. Makanya ada pepatah bawa payung sebelum hujan, jadi udah standby tuh. Nanti gak bisa-bisa nanti kakinya jadi sisik. Ha, ribet ya, kok jadi sisik mah repot kalau mau jalan yang manis abang sayang. Apapun kondisi cuaca pada pagi hari ini, untuk yang manis abang sayang seluruh Indonesia harus tetap bahagia dan tentunya dengerin terus radio CBB sama Neng Mentari di sini. Oke, yaudah kita puterin dulu lagu asik banget nih dari Ayu Ting Ting di Gay Boy, Gay Boy Mujair.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus?
1: Cukup. Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Ini sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Look

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

Angkot CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sekiang Kau Siar. Kembali lagi nih sama Neng Mentari Sinona Ternate. Tentunya di Goyang Pagi Ser. Neng Manis Abang Sayang Sekiang Kau Siar, udah pada bangun belum nih? Kira-kira udah pada berangkat kerja atau baru pada pulang nih ngantar anak? Ya udah nih, spesial buat Neng Manis Abang Sayang yang baru pada mau berangkat kerja atau yang lagi di jalan gitu kan, mendengarkan suara Neng Mentari. Neng Mentari bakalan infoin lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya di 1 Oktober ya Neng Manis Abang Sayang. Kita mulai dulu aja dari yang pertama di Jakarta Selatan, tepatnya di jalan TB Simatupang menuju Tanjung Barat. Padat ya, aduh ini mah emang padat mulu, heran deh. Lalu di jalan HR Rasuna Said menuju Mampang Perapatan ramai lancar. Kita pindah ke Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Bekasi menuju Pulau Gadung, padat ya. Lalu di Jalan MT Haryono menuju Cawang, padat juga Neng Manis Abang Sayang. Kita pindah ke tetangganya CBB gitu kan, tepatnya di Jakarta Barat nih, di Jalan Daan Mogot menuju Pesing, padat. Lalu di Jalan Panjang menuju Permata Hijau, padat. Di Jakpus, aka Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI ramai lancar. Lalu di Jalan Letjen Suprapto menuju Senen ramai lancar juga. Kita geser lagi ke Jakarta Utara nih, di Jalan Yos Sudarso menuju Tanjung Priuk ramai lancar. Lalu di Jalan RM Marta Dinata menuju Ancol ramai lancar juga nih. Di Bogor yang pada mau ke Curug gitu kan, ikut dong. Jangan ya, di sini aja Neng Mentari. Tepatnya di Jalan Raya Pajajaran nih menuju Warung Jambu, padat Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Raya Tajur menuju Sukaasari, padat juga. Di Depok ya, yuk ke tetangganya Neng Mentari nih, Margonda Raya menuju Panjoran Mas, padat. Lalu di Jalan Raya Bogor menuju Simpang Depok, padat ya. Lalu lanjut lagi di Bekasi, tepatnya Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon, padat. Lalu di Jalan Raya Kalimalang menuju Bekasi Barat, padat. Di Tangerang sendiri, tepatnya Jalan Raya Serpong menuju Alam Sutra ramai lancar. Lalu di Jalan Daan Mogot menuju Batu Ceper ramai lancar juga Neng Manis Abang Sayang. Ini ada informasi juga dari Bang Jerry nih, katanya dari Pramuka ke Manggarai macet merayap ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu sebaliknya dari Manggarai ke Pramuka lancar sentosa Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Nah gimana nih Neng Manis Abang Sayang seluruh Indonesia, apakah perjalanannya macet atau lancar-lancar aja seperti rezeki Neng Mentari? Amin ya. Semoga aman terkendali buat Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa nih para pengguna motor, helmnya dipakai, terus diceklek juga ya, jangan sampai kelepas itu deh kepala sama kepala-kepalanya. Ribet kan nanti. Untuk para pengguna mobil, seatbeltnya juga dipakai ya, biar aman terkendali. Buat para pengguna transportasi umum, jangan desek-desekan ya. Jangan, kalau misalkan gak muat gitu ya, jangan dipaksain. Sesuatu yang dipaksakan itu gak baik. Dan buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau sih ya, selalu berhati-hati ya dalam berkendara dan patuhi seluruh rambu-rambu lalu lintas supaya Neng Manis Abang Sayang nih aman sampai tempat tujuan, seperti itu. Aduh panjang juga nih ngomongin Neng Manis Abang Sayang, mulut udah gue bebusa nih. Langsung aja puterin lagu yang satu ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: dari Wingsfoot.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mendari, Sinona Ternate di sini, Neng Mendis Abang saya. Mumpung pagi-pagi gitu kan masih fresh nih, Neng Mendari bakal bacain berita buat Neng Mendis Abang sayang. Aduh, niat healing berujung pusing, Neng Mendis Abang sayang nih datang dari Depok 24 jam. Niatnya sih mancing gitu kan, mau dapat ikan di Setu Rawa Kalong Cimanggis Depok. Pas pulang-pulang harus kehilangan motor. Aduh, sedih banget Neng Mendis Abang sayang ya. Mana ikan yang gak dapet pula. Makin apes aja udah ini Neng Mendis Abang sayang. Jadi seorang warga yang sedang memancing sekitar pukul jam 3 pagi, Neng Mendis Abang sayang. Emang biasanya kalau laki-laki pada mancing jam segitu ya? Baru tahu sih jujur ya. Melihat 4 orang berada di area parkiran atas, tepat di depan musola Neng Mendis Abang sayang. Keempat orang tersebut disebut menggunakan 2 sepeda motor, tapi motornya malah hilang, akhirnya punanya jalan kaki deh. Aduh. Emang kita harus tetap waspada Neng Mendis Abang sayang sejangkau siar ya. Apalagi ini motor, motornya kredit apa cash juga tuh pusing deh tuh ya bayarnya ya. Lanjut lagi ya Neng Mendis Abang sayang, datang dari kumparan.com nih Neng Mendis Abang sayang. Wah, ini kayak di film-film FBI gini nih. Anggota Polsek Metro Gambir menyamar menjadi seorang pengamen saat menangkap jambret. Wah, nyamar jadi pengamen nih ya, seru banget nih. Setelah memastikan keberadaan pelaku, polisi langsung menyergap dan menangkapnya. Adapun penangkapannya ini setelah sebelumnya Polsek Gambir menerima sejumlah laporan terkait aksi jambret. Makanya Neng Mendis Abang sayang sejangkau siar nih. Kalau misalkan ada tukang bakso gitu ya, harganya murah tapi rasanya enak, awas lah tuh, siapa tahu dia intel kan. Wah, repot banget. Bukannya apa-apa kalau kita udah suka sama makanannya, tiba-tiba dia hilang aja. Udah jadi kangen dia tuh sama masakannya, gara-gara bukan tukang bakso, ternyata intel. Tapi keren ya bapak-bapak polisi Neng Mendis Abang sayang ya, bisa lo nyamar-nyamar kayak gitu. Neng Mentari juga mau nyamar gitu kan, jadi Ari Tatum gitu ya. Mana bisa ya Neng Mendis Abang sayang, gak mungkin banget nih ya. Tapi kita harus hargai nih perjuangan para bapak polisi nih yang udah siap-siap nih, udah pada keren banget tuh nyamar ya kan jadi pengamen. Suaranya bagus gak tuh kira-kira ya? Ya semoga bagus ya, kalau bagus bisa ikut Master Chef deh. Beda dong Neng Mentari. Ya gitu Neng Mendis Abang sayang sejangkau siar ya. Nanti Neng Mentari bakal masuk ke lagi nih, kita bakal ketemu lagi di hari bahagia. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sarap.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan? Cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahit tangnya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishii.
1: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio CBB. CBB. CBB. CBB.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!
3: CBB Bandaran Duit Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar. Baik lagi sama Neng Mentari ya. Nggak boleh bosen-bosen sama Neng Mentari pokoknya. Buat Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar, kita udah masuk ke segmen Hari Bahagia. Siapa yang berbahagia pada pagi hari ini? Boleh telepon Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Seperti biasa ya, kita coba angkat dulu telepon yang satu ini, yuk. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya kalau hari ini bahas hari bahagia, kebetulan hari ini ada kabar duka soalnya.
3: Oh iya kak.
4: Datang dari salah satu teman angkatan sekolahnya kakak Zaza. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmat. Bijar asa kafabilah. Siswa kelas X21 SMA Muhammadiyah 3 yang wafat tadi pagi. Semoga almarhum masih kelas 10 loh, di sekolah yang sama dengan kakak Zaza. Semoga almarhum ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, ikhlasan juga ya. Kaget pagi-pagi mendengar kabar seperti ini. Mari kita kirim Al-Fatihah untuk beliau. Itu saja pokoknya.
3: Amin.
4: Saja nama Mentari.
3: Iya, terima kasih ya Bang Pandu ya.
4: Itu saja kabar duka yang saya dapat dari teman satu angkatan sekolahnya kakak Zaza. Semoga almarhum ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin. Terima kasih Bang Pandu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada datang berita duka yang Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar. Salah satu dari teman sekolah ponakannya Bang Pandu yang bernama Kak Fatimah Zakira, teman sekolahnya bernama Pijar Asa Kalfabila, telah berpulang ke rahmatullah. Neng Manis Abang Sayang, semoga keluarga ini tinggalkan diberikan ketabahan yang luar biasa, dan juga untuk almarhum diterima di sisinya. Terima kasih Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar. Nah, Neng Manis tadi juga mau angkat telepon yang satu ini nih, dari seseorang ya yang biasanya nelpon siang, sekarang nelponnya pagi nih, tumben. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Neng Diana?
5: Goyang pagi, seru.
3: Udah serunya panjang bener deh. Gimana kabarnya nih?
5: Baik
3: ya. Lagi ngapain sih pagi-pagi?
5: Aduh, biasalah ya kalau mencari cuan seperti ini, sibuk-sibuk di dapur ya Allah.
3: Udah di dapur aja ya pagi-pagi ya.
5: Iya, memperjuangkan mencari sesuap nasi, sebongkar berlian.
3: Nah, Neng Diana, ada kabar bahagia apa nih?
5: Kabar bahagianya sih hari ini lagi hari ini ya, hari apa?
3: Hari apa nih? Hari Kamis.
5: Ya. Hari pendidikan Pancasila ya. Hari Kamisnya aku sih bahagia banget karena ya baru pasang sih.
3: ya Allah, seneng banget tuh kayaknya.
5: Iya, ya kan. Ya mumpung ada WiFi ya kan, jadi ya udahlah dengan seribu bisa kan.
3: Baru pasang tuh.
5: Emberan.
3: Oh mantep deh. Oke deh Neng Diana. Neng Diana mau diputerin lagu apa nanti Neng Mentari taroin nih?
5: Lagunya aku mau Tangis Bahagia kan dari Elvi Sukaisi.
3: Apa Neng? Maaf Neng.
5: Tangis Bahagia.
3: Oke, nanti Neng Mentari puterin ya Neng Diana ya. Boleh sembari di chat ya Neng Diana ya lagunya ya, biar langsung dimasukin.
5: Maaf,
3: ya
5: Neng apa? Mentari?
3: Ah.
5: Tadi siapa ya ada meninggal dari apa?
3: Iya. Itu siapa? Salah satu teman sekolahnya dari ponakannya Bang Pandu.
5: Oh gitu. Buat yang sedang berduka, berduka cita ya.
3: Iya, amin.
5: Semoga diterima aman ibadahnya ya.
3: Amin, amin.
5: Keluarga juga tabah.
3: Amin, amin.
5: Buat Neng Mentari selamat tugas sampai tuntas ya.
3: Ih, terima kasih Neng Diana.
5: Oke, sehat-sehat selalu semuanya.
3: Sehat-sehat juga.
5: Manis atau sayang semuanya.
3: Siap. Oke, terima kasih Neng Diana, cintaku manisku. Iya, selain Neng Diana, Neng Mentari juga punya nih kabar bahagia bahwasannya kita punya kawan baru di Radio CBB ya, anak kemagang dari BSI, betul ya? Iya, suaranya pelan banget Neng Manis Abang. Saya cewek-cewek di sini, alhamdulillah ya. Kemarin-kemarin laki semua. Aduh pusing Neng Mentari. Datang dari BSI Pemuda dan juga BSI Celeduk, betul ya. Semoga awet di sini Neng Manis Abang Sains Jangkau Siar. Sini tadi ada namanya, bentar ya, apa-apain dulu. Manda. Ada Indah. Kai. Nah, yang satu lagi nih namanya susah nih. Siapa namanya, Neng? Siapa? Hani katanya. Hani Badi Sweety. Bukan, salah lagi. Apa tuh? Oh, Anen. Kamu enggak ada bule-bulenya. Anif. Anis. Oh, ya udah mohon maaf deh ya. Pikir teman tadi Anis namanya. Bukan Baswedan kan tapi. Aduh, mantan gue bener dong kalau kayak gitu. Ya udah, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Semoga semuanya juga pada bahagia nih. Walaupun tadi ada berita duka, tapi semoga Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar bisa terus bahagia ke depannya. Karena kalau sehari doang bahagia kayak kurang ya. Kita putin aja lagu yang satu ini. Silakan Abang.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
9: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, ya masih sama Neng Mentari tentunya di Goyang Pagi Ester. Aduh, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, pernah gak sih ya? Lagi tidur gitu kan, entah sama saudara atau sama teman atau jangan-jangan sama pasangan. Tapi pada berebutan nih, mau lampunya dinyalain apa lampunya dimatiin. Ini nih yang suka jadi perdebatan Neng Manis Abang Sayang. Kalau Neng Mentari ya jujur gak bisa kalau ada cahaya sedikit. Aduh, bikin pusing Neng Manis Abang Sayang. Pernah ya, sekali tuh Neng Mentari pergi sama teman-teman nginep dah tuh. Nginep, tapi karena kita berbeda gitu Neng Manis Abang Sayang, temennya Neng Mentari sukanya lampunya nyala saat tidur. Kalau Neng Mentari gak bisa, Neng Mentari sukanya lampunya mati. Jadi kita berebut aja dah tuh. Sampai pagi akhirnya gak tidur-tidur. Makanya repotnya kalau misalkan punya perbedaan, lebih suka lampunya mati atau lampunya nyala Neng Manis Abang Sayang. Kalau kata temennya Neng Mentari gitu kan, dia tuh lebih suka lampunya nyala. Soalnya dia agak-agak takut, takutnya tiba-tiba ada hantu. Aduh, padahal mah lebih serem utang ya daripada hantu zaman sekarang mah. Aduh, kalau Neng Mentari sendiri kenapa sih sukanya lampunya mati gitu ya? Karena supaya tidurnya lebih nyenyak aja Neng Manis Abang Sayang. Kalau ada cahaya gitu mengganggu jujur kalau buat Neng Mentari ya. Tapi ya udah deh, akhirnya nih Neng Mentari sama dia punya cara sendiri Neng Manis Abang Sayang. Karena kan kita nginep 2 hari. Jadi hari pertama begadang dia tuh sampai pagi kan. Ini kalau katanya Bang Haji Roma Irama didomelin nih, kita begadang gak ada gunanya. Begadang cuma karena rebutan lampu, makanya heran nih ya. Nah, kalau Neng Mentari sama sahabat Neng Mentari ini akhirnya di hari kedua mutusin seperti ini Neng Manis Abang Sayang. Jadi teman Neng Mentari tidur duluan dia tuh dalam keadaan lampu nyala. Jadi mau gak mau ngalah nih kita nih ya. Ya udah Neng Mentari bagian yang lampunya nanti mati pas belakangan. Aduh, jadi kita nunggu dulu Neng Manis Abang Sayang Neng Mentarinya. Ya gak apa-apa deh, daripada pagi-pagi kita gak tidur-tidur kan. Apalagi kalau tidurnya siang kan cahaya matahari masuk ke dalam gitu ya Neng Manis Abang Sayang. Jadi kurang nyenyak ini tidurnya seperti itu. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih, ngalamin hal yang sama enggak? Misalkan nih buat para pasuntri baru gitu kan, yang baru pada shock ini, aduh ini pasangan saya kok tidurnya lampunya nyala padahal saya tim lampunya mati. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar lebih suka yang mana tuh? Tidur dalam keadaan lampu nyala atau tidur dalam keadaan lampu mati tentunya? Boleh nanti bagi-bagi ceritanya kan Neng Mentari. Telepon aja di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Nah, kasih tahu juga tuh gimana nih caranya supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tetap tidur dalam keadaan lampu yang berbeda seperti itu. Ngomong-ngomong soal lampu ya Neng Manis Abang Sayang ya, agak geser dikit kita gitu ya dari pembahasan topik hari ini. Kemarin ya di Radio CBB lagi masang lampu ini di bagian atas. Ya, ini kayaknya Neng Mentari gak tahu nih, kayaknya Bang Jerry tuh tipe cenayang deh. Kalau Neng Mentari kan penyayang ya. Hey, kalau Bang Jerry kayak cenayang deh. Jadi pas lagi dibenerin nih lampu CBB Neng Manis Abang Sayang, Bang Jerry udah bilang, aduh takut nih kalau di sini nih, takut meledak. Soalnya udah 2 kali kena, kata dia gitu. Tapi kita mah orangnya so tau ya. Jadi kita mah, masa sih meledak gitu ya. Terus akhirnya dipasang sama Mas Adi ya. Nah, dipasang sama Mas Adi. Mas Adi juga semuanya udah feeling karena lampunya tuh ada rusak-rusak kayak gitu Neng Manis Abang Sayang. Dicoba deh tuh kan, lampu dimatiin dulu. Ngeluh dulu Mas Adi ya, katanya lampunya panas ya. Maklum ya, orang gak dimati-matiin gimana dong. Kalau mau dingin mah minum es cekek atuh. Akhirnya udah dia dipasang sama dia Neng Manis Abang Sayang sama Mas Adi dipasang. Minta tolong lah, tolong nyalakan lampunya gitu. Pas lampunya nyala, ini udah kayak kita lagi di makanan cepat saji Neng Manis Abang Sayang. Ada surprise gitu kan. Langsung lagunya tenonet, tenonet gitu. Saking surprise-nya karena lampunya meledak Neng Manis Abang Sayang. Untung gak mengeluarkan percikan api ya. Jadi bunyinya tapi kencang banget loh. Ampe terkejut-kejut, terheran-heran Neng Mentari. Emang bahaya ya Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya. Kita masih bahas nih topik soal lebih suka lampu mati atau lampu nyala.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
3: we love it so much.
10: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
11: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
12: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
10: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
11: Boleh, boleh.
10: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
11: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
12: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
13: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Kembali lagi sama Neng Mentari Sinona Ternate tentunya ya. Nah, kita masih bahas topik yang sama nih, Neng manis abang sayang sejangkau siar. Lebih suka tidurnya

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabarnya?
0: Selamat pagi.
1: Pagi juga Neng Lasmini.
0: Iya.
1: Gimana nih kabarnya, baik kah?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oh, baik ya. Lagi ngapain pagi-pagi?
0: Lagi minum kopi sama makan biskuit.
1: Enak banget, tapi kok pagi-pagi telepon sama Neng Lasmini ada aja makanannya ya. Jadi bikin lapar.
0: Iya. Aku pengennya nyemil sekarang.
1: Iya sih, emang kadang lebih suka nyemil karena males ya makan nasi ya.
0: Iya. Karena kan dari pagi kayak cuacanya lagi mendung.
1: Bener, dingin-dingin enak tuh ya minum kopi panas-panas.
0: Iya,
1: kan.
0: Gerimis.
1: Oh, di sana ada gerimis.
0: Iya, kemarin petirnya juga ada kenceng.
1: Sebebek kemarin tuh makanya sampai dimatiin dulu kemarin radionya.
0: Iya, mati, makanya kemarin kan aku WA Neng Murna. Kok CBB mati ya, takutnya radio aku tergeser. Ternyata benar CBB mati.
1: Oh, mati ya. Nah, Neng Lasmini, Neng Mentari mau nanya, kalau tidur lebih suka lampunya dimatiin apa dinyalain?
0: Aku lebih suka dinyalain.
1: Dinyalain, kenapa tuh? Kalau boleh tahu.
0: Aku kan dari dulu ya takut gelap.
1: Oh, jadi karena takut gelap ya. Tapi harus banget dinyalain atau boleh nih sekali-sekali misalkan tidur sama saudara gitu, lampunya dimatiin. Masih bisa tidur apa enggak tuh?
0: Pernah kan tinggal di Depok, terus dimatiin. Aku minta bahwa aku dinyalain. Memang kenapa enggak bisa tidur sampai pagi.
1: Oh, jadi kok lampunya dinyalain?
0: Jadi, nyalain deh, kata gitu ya. Udah dinyalain. Kan kalau wah aku kan kalau di Depok kan dulu kan dinyalain lampu, apa maksudnya dimatiin lampunya kalau di jelang maghrib gitu kan.
1: Jadi sampai pagi nggak bisa tidur tuh karena lampunya dimatiin ya.
0: Iya, dimatiin. Akhirnya aku ngetok-ngetok ke kamarnya.
1: Wah banget. Gue bayangin lagi ngetok-ngetok pintu minta dinyalain doang lampunya.
0: Iya, habisnya aku kan nggak bisa, takut gelap.
1: Jadi benar-benar kalau tidur dimanapun ya apapun lampunya harus nyala gitu ya.
0: Iya, soalnya aku kalau pergi malam gitu pasti nyasar.
1: Lah, kenapa? Oh, karena nggak ini yang takut apa gimana? Apa nggak bisa lihat gelap?
0: Ya, gelap lagi, saya kan nggak tahu kena kereta gitu stasiun mana gitu lewatan.
1: Karena gelap ya, kan kalau kenalan emang agak cepet juga ya.
0: Ya, sekarang kan masih mending ada pemberitahuan.
1: Udah ada pemberitahuan. Benar-benar.
0: Ya, kan waktu itu ekonomi belum ada pemberitahuan.
1: Benar sih. Jadi kalau Neng Lasmini tipenya lampu kudu nyala pokoknya ya.
0: Pernah mati lampu lama tuh karena itunya habis namanya kabelnya keputus sama yang galiin MRT
1: benar-benar.
0: Mati di salah motong kabel akhirnya mati tuh. Gelap semua.
1: Satu mata sehari tuh. Gelap semua ya, dari pagi sampai malam.
0: Iya. Dari siang dari jam 2 sampai besok pagi.
1: Waduh, sampai besok pagi berarti enggak tidur dong sampai pagi tuh.
0: Iya, enggak tidur aku bengong aja main handphone.
1: Lah untung handphonenya kuat ya. Enggak mati
0: iya.
1: Juga.
0: Di handphone kan ada itu ya, ada senteran ya. Aku nyalain terus senterannya.
1: Berarti Neng Lasmini gak bisa nih masuk rumah hantu ya?
0: Gak bisa.
1: Karena takut gelap juga ya Neng Lasmini ya?
0: Makanya kan aku jarang keluar malam.
1: Nah, bagus deh Neng. Takut masuk angin juga kalau sering-sering keluar malam mah. Ya udah Neng Lasmini, makasih Pak.
0: Ini gak mau aku.
1: Iya Mak, yaudah keluarnya siang-siang aja ya. Biar gampang ngeliatnya ya. Juga.
0: Paling cepet tuh jam 5.
1: Oh, paling cepat itu jam 5 sore ya, udah balik ke rumah gitu.
0: Pokoknya balik ke rumah aja, pokoknya udah jam 6, abis maghrib aja udah ada di rumah.
1: Oke deh Neng Lasmini, terima kasih banyak ya.
0: Hari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Neng Manis Abang saya si Jakau Siar. Kalau Neng Lasmini, dia tipenya itu tidurnya harus pakai yang namanya cahaya atau lampu. Karena emang agak takut gelap nih Neng Lasmini sejangkau siar deh tuh. Neng Manis Abang saya sejangkau siar. Nah kalau Neng Manis Abang saya sejangkau siar lainnya sama gak nih? Atau beda nih sama Neng Lasmini? Nanti boleh telepon lagi sama Neng Mentari tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel!
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Kalina, lagi panteng radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya si jangkau sih masih topik yang sama nih. Soal lebih suka tidurnya tuh pakai lampunya dinyalain atau lampunya dimatiin. Tapi sebelum nih kita bahas topik tentang bagusnya tuh lampunya dimatiin apa dinyalain ya. Neng Mentari mau sapa-sapa dulu Neng Manis Abang saya si jangkau sih ya. Yang tentunya udah nyapa-nyapa dari pagi ya, dan juga ada beberapa yang udah ngasih tahu lebih sukanya tidur pakai lampu nyala atau lampu mati. Tapi sebelum itu Neng Mentari mau sapa-sapa dulu dari Facebook Cakti Berbakti tentunya. Nah di sini sudah ada abang-abang Waisil Samplangan nih. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Mentari, semangat, terima kasih. Sama-sama abang. Lanjut aja, siapa nih? Bang Rahman nih ya. Bang Rahman warga Kampung Banten di Skimedan hadir. Yap. Ada Neng Melani juga dari Kepancu.

0: si ini.
1: Kenapa tuh?
0: Giginya masih senyut-senyut.
1: Nah, kenapa sih senyut-senyut gitu dari kapan?
0: Udah dari hari Minggu sih.
1: Keluar
0: ininya.
1: Ya. Udah kemuk.
0: Iya.
1: Udah dibawa ke ini ke puskesmas belum?
0: Enggak. Cuman minum obat aja.
1: Ya Allah, semoga cepat sembuh tapi udah membaik ya.
0: Ini giginya udah enggak sakit sih, cuma masih ada linu-linu.
1: Oh, masih ada linu-linunya ya. Udah semoga cepat sembuh ya, Neng Murna ya. Neng Murna?
0: Iya, amin.
1: Mau nanya, kalau tidur lebih suka lampu dimatiin apa dinyalain tuh?
0: Kalau Murna mah lampu enggak pernah mati, nyala terus no stop 24 jam.
1: Wih, lampunya kuat banget ya. Di sini baru kemarin meledak nih.
0: Kalau Murna mah tidur enggak bisa gelap-gelapan.
1: Nah,
0: siang pun dinyalain terus. Murna mah enggak mau gelap-gelapan, takut ada kecoa.
1: Ah, itu dia sih ya Neng Murna ya, sama kayak Neng Mentari ya. Tiba-tiba kecoa depan muka aja. Aduh, ngeri banget emang.
0: Pernah kan tidur tangan diginiin ke atas kan. Nah, posisi kan cengat tangan itu itu kecoa ada di kelopak tangan.
1: Ya ampun. Terus
0: atau Murna kaget langsung teriak. Iya teriak Murna. Pipi Jumadi kenapa? Itu kecoa mana? Astagfirullah, kok bisa ada di tangan? Nggak tahu.
1: Ya
0: tiba-tiba udah ada di kelopak tangan.
1: Itu mau ngambil.
0: Kadang-kadang suka masuk kena ini kena punggung, kena leher, ke punggung.
1: Ya Allah.
0: Lari.
1: Ih, serem banget.
0: Tapi orang pernah nggak mau, takut nggak mau. Ya udah.
1: Lampunya nyala ya.
0: Kalau begini kamu mah nggak bisa gelap-gelapan, nggak bisa nggak mau gelap-gelapan. Emang kayak siluman bilang gelap-gelapan.
1: Kayak siluman gelap-gelapan. Ini kayak dukun jatuhnya gitu maksudnya ya, gelap-gelapan.
0: Iya. Iya, Murna mah nggak bisa gelap-gelapan, makanya kalau Murna kalau pulang ke Kulon pun ke rumah anak, lampu jangan dimatiin walaupun siang. Kenapa? Nggak mau gelap.
1: Harus nyala.
0: Iya,
1: ya,
0: kok nggak bisa gelap-gelapan? Iya, nggak bisa gelap-gelapan, harus nyala. Terus kata mantu, oh ya udah jangan dimatiin.
1: Ini
0: mah nggak boleh ya. Gelap-gelapan, soalnya takutnya ada kecoa.
1: Itu kecoa masih kecoa biasa, itu belum upgrade itu kecoa terbang. Aduh, makin repot lagi.
0: Iya, itu kecoa terbang.
1: Oh ya Allah, itu kecoa
0: terbang mana?
1: Astaga, kecoa terbang.
0: Kecoa terbang. Kalau kecoa yang kecil masih mending, itu kecoa yang udah terbang kemana-mana kan takutnya luk kena mata.
1: Bener ya. Udah gitu kan bau ya kecoa mah ya.
0: Iya kan kita nggak tahu. Tahu-tahu udah depan kita aja.
1: Makanya, aduh bener sih Neng Murna itu bisa ya. Takut kecoa,
0: iya kan ya. Kalau bis kita ya. Ibaratnya binatang kelabang, apa kita masih bisa ngehindarin? Kalau kecoa kita nggak bisa ngehindarin, iya, soalnya kalau kecoa mah bisa terbang.
1: Benar, gesit juga ya kecoa ya. Baru
0: iya, terbangnya gesit.
1: Udah pindah kemana tahu deh tuh.
0: Iya.
1: Oke deh, Neng Murna, terima kasih banyak ya.
0: Iya, sama-sama, Neng cantik.
1: Neng Murna sehat-sehat ya giginya, pokoknya cepat sembuh ya, karena lebih baik sakit gigi daripada
0: amin.
1: Sakit hati ya, Neng Murna
0: iya.
1: Ya. Oke, Neng Murna.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau Neng Murna tadi lebih suka lampunya dimatiin. Kalau Neng Lasmini kan karena takut gelap ya. Kalau Neng Murna dia takut karena takut ada binatang atau hewan begitu. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Nah, kalau Bang Neng Manis ngomongnya ribet banget nih. Ada telepon lagi, kita angkat dulu nggak apa-apa ya. Halo. Halo.
2: Siang.
1: Siang. Halo Bang Wartono. Apa kabarnya nih?
2: Baik.
1: Baik, lagi ngapain nih pagi-pagi?
2: Kita nggak pernah ngepel. Neng siapa ini penyiar siapa
1: Neng Mentari,
2: namanya?
1: Neng Mentari. Salam kenal ya.
2: Neng Mentari. Aku seringnya sama Bang Jerry.
1: Gitu. Iya, kalau pagi ganti-gantian. Atau Neng Sawah biasanya kalau siang ya.
2: Ini Warnoto dari kebun jeruk.
1: Woi, kebun jeruk. Bagi dong jeruknya kalau boleh nih mah.
2: Ini dagangnya somai.
1: Ini mantep banget dagangannya somai. Mampir-mampir ke CBB ya, banyak yang beli nih. Bang Warnoto.
2: Amin.
1: Mau nanya, kalau tidur lebih suka lampu ini nyalain apa dimatiin toh?
2: Kita orangnya penakut, seringnya dinyalain.
1: Dinyalain ya, ini ada 3 orang nih semua lampunya dinyalain nih.
2: Iya.
1: Jadi kalau tidur lampunya pasti harus nyalain ya. Pernah nggak kalau dimatiin itu pasti nggak bisa tidur atau gimana toh?
2: takut aja, nggak bisa nyok, kayak di kuburan.

0: Kayak kuburan, ini serem-serem juga ya dari tadi ya. Tadi kayak dukun, sekarang kayak kuburan.
1: Iya.
0: Berarti udah benar-benar nggak bisa.
1: Gelapnya lampu yang biru gitu, maksudnya diganti gitu.
0: Oh iya, dan betul-betul. Jadi pakai lampu yang warna-warni gitu ya, udah kayak ayam dong.
1: Jangan gelap banget gitu.
0: Oh, penting ada masih ada cahayanya gitu, yang penting jangan gelap gulita maksudnya. Iya,
1: biru, nah kan lampu-lampuan sih yang colok tuh ya kan.
0: Ada, betul.
1: Iya.
0: Jadi kayak di tengah-tengah gitu ya, nggak gelap banget, tapi nggak terang juga. Iya.
1: Terang, ya, tapi nggak begitu silo, ya
0: iya,
1: kan?
0: Iya, betul-betul. Jadi lebih nyaman tidurnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Bang Wanoto, terima kasih banyak ya.
1: Iya nih, banget kenal nih.
0: Iya nggak apa-apa. Neng Mentari juga baru kan di sini, jadi baru-baru akrab-akrab juga sama Neng Menis Abang Sayang. Salam kenal ya. Oke, ini suaranya hilang Bang Warnota. Oke, terima kasih banyak ya Bang buat Bang Warnota gitu kan yang udah ikutan topik pada pagi hari ini Neng Menis Abang Sayang. Tadi dari Neng Lasmini sukanya tidurnya lampunya nyala, terus dari Neng Murna juga lampunya nyala. Bang Warnota juga lampunya nyala Neng Menis Abang Sayang dijangkau sih. Nah, tadi juga Neng Mentari baru buka nih. Kalau dari Neng Diana, lebih sukanya lampunya gelap Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Tuh. Terus ini juga ada nih sapa-sapaan dari Bang Kamin kan. Ya, terima kasih Bang Kamin. Ada juga dari tadi Bang Pandu nih bilangnya juga kalau dia tidurnya lampunya satu aja yang nyala. Jadi kayak Bang Wanoto gitu, gelap enggak tapi terang banget juga enggak. Jadi tengah-tengah Neng Manis Abang Sayang. Tadi juga ada sapaan dari Neng Martini, Bang Sepulo, Bang Davi juga. Terus ada juga tadi, mana tuh masih banyak nih ya, kita sapa-sapa dulu. Tadi ada Neng Rani juga, nih Neng Rani ada. Ada juga tadi dari Neng Nurma juga no, yang ngirimin sepeda. Ada dari Barry Forza, ada dari Bang Mardi juga. Terus ada juga dari Bang Mung Irama, ini aduh mantep banget ya Neng Manis Abang Sayang. Sama Neng Hikmah alat tasnya buat Neng Manis Abang Sayang sejakal siar nih. Mau lampunya dinyalain atau lampunya masing-masing tentunya ya Neng Manis Abang Sayang ya. Yang penting tidurnya cukup aja dan jangan sampai ada kecoa tuh ya kayak tadi. Aduh emang kalau gelap-gelap tuh ya emang agak serem katanya. Tapi ada juga yang aduh lebih suka gelap Neng Mentari, lebih syahdu katanya begitu. Aduh, ya itu tergantung selera masing-masing. Yang penting jangan pada rebutan ya. Atau kalau misalkan nih tidurnya bisa secarain aja pakai satu lampu. Jadi gak terlalu terang, gak terlalu gelap juga. Seperti itu Neng Manis Abang Sayang. Oke Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar kita tutup ya topik pada pagi hari ini. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi tentunya. Tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sari.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Dari Wings Food.
6: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar, waktunya panggilan sidang. Pada hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2026, saya Siska Reini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1816/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Nasrullah bin Zuhari Rayanto. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 2 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan teknisi, pendidikan strata. 1. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kampung Kepa nomor 9, RT 1, RW 8, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat, Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya, nomor 32, Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai-gugat antara Dewi Trijata binti Aman Wijaya sebagai penggugat melawan Nasrullah bin Zuhari Rayanto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk Nasrullah bin Zuhari Rayanto. Kita lanjut ke pembacaan sidang kedua.
1: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Waktunya panggilan sidang.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, saya Siska Reni Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1808/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Tusdi Burhan bin Edi Burhan. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Bangun Nusantara nomor 45 RT 7 RW 3, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara. Warsini binti Wastab sebagai penggugat melawan Tusdi Burhan bin Edi Burhan sebagai tergugat.

0: Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kementerian TA Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk Gusti Burhan bin Edi Burhan. Kembali lagi ke Goyang Pagi.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB 105,4 FM.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple tapi berarti.
2: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
4: Hai semua.
5: Hai, Ariel. Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Manis Abang Sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

105,4 CBBN Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Alban saya sejangkau siar, mau sedikit curhat nih Neng Mentari. Waduh, kenapa tuh tiba-tiba curhat ya? Masa kemarin lewat ya di TikToknya Neng Mentari, ada selebgram gitu. Dia bikin atau masak kerang gitu Neng Manis Alban saya, ini tuh enak banget. Tau gak sih yang ditaruh di atas plastik gitu, terus kerangnya disiram sama kuah kental. Aduh, kan Neng Mentari jadi ngiler ya, mohon maaf ini. Tapi indis ekonomi karena berhubung belum gajian, jadi gak bisa beli deh Neng Manis Abang sayang sejangkau siar. Nah, tapi buat Neng Manis Abang sayang nih yang pengen masak kerang gitu kan, jangan sampai zong Neng Manis Abang sayang-sayang-sayang gak sih. Mending kalau kerangnya keluarnya mutiara mah enak ya, kalau keluarnya dagingnya gak enak gimana, kan rugi banget Neng Manis Abang sayang. Nah, maka dari itu nih Neng Mentari punya datang dari sajian sedap Neng Manis Abang sayang. Kenali ciri-ciri fisik dan juga cara penyimpanan supaya nih Neng Manis Abang sayang dapat kerangnya yang mantul tentunya. Jadi Neng Manis Abang sayang sejangkau siar nih, realita dan nutrisi kerang itu siapa sih yang gak bisa nolak godaan olahannya kerang. Aduh, enak banget emang kerang ini, gak bisa banget ya dilewatin. Tapi ingat Neng Manis Abang sayang, kerang itu gampang banget nyerap polutan dan bakteri dari laut. Kita wajib selektif banget nih pas belinya. Coba pertama adalah cek cangkang dan bau yang menyengat. Jadi waktu di pasar nih, pastikan cangkang kerang masih tertutup rapat, tandanya dia dipanen langsung dari air dan masih segar. Waspada juga kalau lapak penjualnya kecium bau-bau menyengat. Tahu kan yang ditanya namanya siapa? Mawar biasanya kayak gitu tuh. Udah ditambahin sama formalin-formalin nih Manis Abang sayang. Jadi harus waspada kalau wanginya, baunya sudah enggak enak, ya sudah jangan dibeli ya. Terus juga yang kedua adalah cek tekstur dan jangan tertipu cangkang cingklong. Cingklong apaan cingklong? Kinclong. Takutnya kan kinclong-kinclong dihahain dulu sama penjualnya, kan serem ya Neng Mentari. Aduh keong kali ah. Jadi kerang segar itu kesat dan kenyal Neng Manis Abang sayang. Kalau dipegang tuh malah blendir atau gampang hancur pas dipijat tuh ya katanya. Yang busuk Neng Manis Abang sayang sejangkau siar, udah busuk dan gampang bawa bakteri tuh. Jadi jangan tergiur ya sama cangkangnya modal kinclong doang gitu kan. Hari ini banyak ya yang cakep-cakep tapi hatinya gak bener. Masuk. Lalu nih Neng Manis Abang sayang, ternyata ada loh trik menyimpan kerang kupas. Jadi buat Neng Manis Abang sayang nih, karena biasanya kan kita males ya maunya belinya yang udah dikupas gitu kan. Tapi tenang aja, masih aman asal nyimpannya bener. Jadi masukin ke wadah aslinya nih di kulkas tahan 3-5 hari. Atau langsung dibekuin aja Neng Manis Abang sayang. Sebelum dimasak, wajib uji bau dulu. Pastikan aromanya khas laut asli yang ada asin-asinnya. Biasanya yang manis-manis ini asin-asinnya. Lanjut lagi, teknik memasak kerang juga harus paling juara Neng Manis Abang sayang. Supaya kualitas segarnya tuh gak ketutup bumbu. Hindari masak pakai rempah yang terlalu berlebihan. Iya benar ya, sesuatu yang berlebihan tuh gak baik Neng Manis Abang sayang sejangkau siar. Kecuali duit ya, gak apa-apa itu mau berlebihan Neng Mentari suka juga ya. Jadi Neng Manis Abang sayang, cukup kukus aja kerang hidupnya. Itu cara paling gampang. Ini bakal bikin jus alami kerang keluar dan bikin kuah masakannya jadi lebih gurih, sedap dan juga natural Neng Manis Abang sayang. Tuh tips-tipsnya nih supaya Neng Manis Abang sayang bisa makan kerang dengan nyaman, enak dan juga bisa dibagi-bagi juga sama Neng Mentari kalau udah pada masak ya. Halo, itu memang lapar aja Neng Mentarinya. Pokoknya selalu diingat Neng Manis Abang sayang, jangan cuman modal lihat wah cangkangnya kinclong nih. Soalnya Gary di SpongeBob SquarePants juga cangkangnya kinclong kan Neng Manis Abang sayang, tapi gak bisa dimakan. Jadi harus waspada kalau baunya udah gak enak, yaudah jangan dibeli Neng Manis Abang sayang sejangkau siar. Ingat ya, enak itu nomor 2, yang paling pertama adalah sehatnya tentunya. Jadi supaya masuk ke dalam tubuh juga ngasih vitamin, mineral dan juga yang lainnya, supaya tubuh kita ini aman terkendali seperti itu. Baru deh nomor 2 enak. Seperti itu. Oke Neng Manis Abang sayang sejangkau siar, nanti Neng Mentari masuk lagi nih. Akan ada yang namanya masak-masak sama Neng Mentari.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Gak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
7: So yummy gelas,
4: we love it so much.
9: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung.
10: Lambung.
9: Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
9: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya aku kuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box.
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
9: 130.
10: 130.
9: Iya, per 7. Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesek ditusuk-tusuk sekarang gimana,
9: sekarang
10: Bu?
9: Sekarang nggak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
12: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
13: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
14: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas!

0: Di blender bisa, di shake auto makin seru.
1: Wah, milkis coklat seru. Susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkis melon. Gratisnya milkis mangga ya.
2: Siap, emang rasa Miltus Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
0: Miltus Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Miltus favoritmu. Miltus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar, gak terasa ya. Udah setengah 12 aja nih Neng Mentari menemani Neng Manis Abang Sayang. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah temenin dari pagi. Terima kasih untuk operator Neng Mentari serta para mahasiswi dari BSD. BSD BSI yang ada tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, gimana goyang paginya?
1: Wah, asik juga ya di goyang pagi.
0: Makanya dengerin terus goyang pagi setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 11 pagi. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Radio CBB 105,4.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Gak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya?
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya berasa.
9: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
8: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya favorit semua.
0: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
11: Allahumma ja'alni mahbuban inda zawji birahmat.

0: bébé.
1: Dépêlé, dépêlé, dépêlé, dépêlé, dépêlé.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manisa Bang sayang, gimana kabarnya? Hari ini digoyang seksi bareng Neng Salwa ya. Buat Neng Manisa Bang sayang yang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB 105,4 FM digoyang seksi, oke? Okay? Sampai jam 6 sore nanti ya. Neng Manisa Bang sayang, ini ada Denny Cagur dengan judul lagunya Bang Jali. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi ya, siapa takut.

0: Jakarta 100% dangdut Indonesia, Ning Manisa bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Ning Manisa bang sayang, sekarang ini hari apa ya? Sekarang hari Kamis, di langkah yang ke-1 di bulan Oktober, awal bulan ya di 2026. Ning Manisa bang sayang. Terus juga nih di tanggal 1 Oktober ini merupakan hari kesaktian Pancasila, Ning Manisa bang sayang. Gitu, memperingati sebenarnya dari tanggal 30 kemarin sudah hari G30 SPKI. Terus di tanggal 1 Oktobernya ini hari kesaktian Pancasilanya, Ning Manisa bang sayang. Oke, okay? Ya sudahlah, daripada lama-lama ya, langsung saja buat Ning Manisa bang sayang yang mau request, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Gak takut.
0: Gak takut sama Neng Ranjay. Gimana kabarnya Neng?
1: Baik.
0: Kenapa hari ini lemes banget?
1: Capek banget.
0: Capek abis kerja ya?
1: Mm-hmm.
0: Oke deh.
1: Itu,
0: apa?
1: Ada
0: apa?
1: Beresin
0: AC.
1: Apa? Ada tukang AC. Tadi.
0: Oh, begitu. Apa
1: sih namanya?
0: Apa?
1: Tambah freon.
0: Oh, gitu, tambah freon, begitu. Ya, jadi capek kamu beres-beres ya?
1: Iya.
0: Ya udahlah, udah makan siang atau belum?
1: Makan jambu air satu.
0: Lah itu mah bukan makan siang. Nyemil.
1: Yang penting ada isi.
0: Oke deh. Ya udah Neng Ranjay mau request lagu apa?
1: Tangis dan Tawa.
0: Tangis dan Tawa dari siapa tuh Tangis dan Tawanya?
1: Evita Malang. Belum pernah denger ya?
0: Belum nah, pernah
1: dengerin.
0: Nih. Iya, aku dengerin ya. Yang kalau yang
1: kemarin kalau udah lagunya diputer, terus Tawa nanti udah terima dengerin terus udah kedua sesi kedua, ya cakep lagunya gitu.
0: Iya, nanti aku kasih review gitu. Oke deh, berarti aku harus dengerin banget nih.
1: Iya.
0: Ya udah, nanti lagunya Neng selalu puterin ya Neng Ranjay.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat.
0: Amin, Neng Ranjay juga sehat nanti. Selalu. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manisa bang sayang yang mau request masih Neng Sawa tungguin sekarang di 0895-2010-54. Okay, ada siapa di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Hayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Murna.
2: Iya deh, ngapain takut siang-siang?
0: Neng Murna hari ini suaranya melengking banget ya.
2: Sekarang udah alhamdulillah udah mending.
0: Udah mendingan, tapi masih ada, tapi ada bindeng-bindeng ya. Emang kamu lagi pilek ya?
2: Iya.
0: Oh kan?
2: Udah ini pipinya masih bengkak sih, tapi udah nggak sakit.
0: Oh, udah mendingan gitu dibandingkan kemarin-kemarin.
2: Iya. Iya, daripada kemarin-kemarin udah. Ya hari ini udah alhamdulillah.
0: Udah bisa makan chicken atau belum?
2: Belum, aku gak bisa makan. Sekarang udah belum bisa makan yang keras.
0: Oh, berarti masih makan sayur aja gitu ya?
2: Iya, tadi makan sama sayur asem.
0: Oke, mantap ya. Ya udah, iya. Mau request lagu apa, Neng?
2: Requestnya itu aja deh.
0: Apa tuh?
2: Apa namanya? Itu apa? Gatot Kaca Bisa Mabur.
0: Gatot Kaca Tarling ya?
2: Tarling ya.
0: Gatot Kaca Bisa Mabur. Neng Murna, aku mau nanya dong. Tadi kan makan sayur asem. Sayur asemnya pakai apa? Sayur asem aja.
2: Sayur asem aja.
0: Okay. Sayur asem aja enggak pakai ikan asin.
2: Enggak. Kan Murna kan enggak boleh makan ikan asin, takut darah tingginya naik.
0: Oh, begitu. Ya udah jadi yang asem-asem aja sayur asemnya aja ya.
2: Iya.
0: Ya sudahlah, nanti lagunya Neng Sol puterin ya, Neng Murna dengerin ya.
2: Oke, terima kasih Neng cantik.
0: Sama-sama Neng Murna yang cantik.
2: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng Manisa Bangsa yang si Jengkau Siar, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang mau request nanti lagi ya, nanti Neng Salwa akan kembali lagi ya. Nih, aku ada PR dari Neng Ranjai, suruh dengerin lagunya Evita Mala dengan judul lagunya Tangis dan Tawa. Neng Manisa Bangsa yang dengerin juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hi Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soyami favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
4: we love it so much!
10: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Hai semua.
13: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: 105.4 CBBFM.

0: destinan.
1: Terus 5,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Wandisa Bangsa yang si jangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Ayu siapa takut ya. Neng Ranjay. Lagunya enak, lagunya mantap. Nanti puter-puter lagi ya, besok-besok. Atau enggak nanti lagu yang lagu aja diputar lagi lagunya, oke? Okay? Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, karena sekarang masih di jam 13.29 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya masih buat Neng Manis Abang Sayang untuk request. Bisa telepon di 0895-2010-54 ya. Halo?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
1: Enggak takut sama Neng Lasmini dari Matraman Dalam 2. Apa kabarnya, Neng?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Gimana cuaca di Matraman Dalam 2? Apakah mendung, panas, atau
2: sangat
1: hujan?
2: Cerah.
1: Sangat cerah gitu ya. Biasanya kalau cerah-cerah gitu nanti sorenya hujan.
2: Iya, betul.
1: Biarin ya, biar adem ya.
2: Iya, biar enggak panas lagi hati aku.
1: Kenapa emang hatinya panas?
2: Ya lagi panas aja ini kok, panas dari kemarin gitu. Kemarin juga sempat hujan.
1: Iya, gerimis dikit doang ya.
2: Iya, gerimis doang. Iya, kayak anak hujan gede, ternyata gerimis.
1: Tapi alhamdulillah ya.
2: Iya, tadi pagi juga sempat mendung juga.
1: Tadi aku sebelum jalan ke radio CBB juga mendung-mendung doang, kagak hujan tapinya.
2: Kirain aku mau hujan, ternyata enggak.
1: Ya udah kita tungguin aja kapan hujannya ya. Yaudah Neng Lasmini, iya. Mau request lagu apa kamu?
2: Maisaka.
1: Maisaka, ingat-ingat kamu?
2: Bukan.
1: Apa dong?
2: Rumah tidak berpintu.
1: Kenapa rumahnya gak ada pintunya?
2: Belum dibikin.
1: Pantesan aja panas orang rumahnya gak ada pintunya. Hati-hati banyak tikus kalau gak ada pintunya.
2: Iya betul. Abisnya tadi aku tadi barusan digigit kucing.
1: Kenapa digigit kucing?
2: Itu minta makan kurang, ternyata digigit.
1: Oh begitu. Mungkin dia gak suka sama kamu, makanan kamu digigit. Atau kamu dikiranya makanannya kali, Neng?
2: Ya kurang makanannya, karena aku tadi ngasih kurang.
1: Emang kamu kasih makan apa?
2: Ikan.
1: Oke deh. Kamu makan ikan. Kucingnya makan ikan, Neng Lasmini ini makan apa?
2: Ya sekarang aku lagi makan mangga.
1: Kucingnya dikasih ikan, dianya makan mangga. Ya sudahlah, iya. Nanti lagunya iya. Jadi kemana-mana ngobrolnya ya. Nanti lagunya
2: iya, nih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request masih Neng Sao tungguin di 0895-2010-54 ya. Tapi kalau belum ada, ini banyak ada di WhatsApp yang lagunya mau diputar. Nanti Neng Sao puterin ya lagu-lagunya. Oke, okay? Buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
4: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh.
4: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya aku kuat 600.
8: Iya,
7: 500.
8: Masya Allah. Nah, ibu kan minum air bambu.

0: Habibur Rahman ya Bu ya?
1: Iya.
0: Itu udah habis berapa box Bu?
1: Habis 8.
0: 8 box?
1: Iya.
0: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
0: Enak.
1: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
0: Gula darah sekarang gula berapa Bu?
1: 130.
0: Iya,
1: per 7. Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana Bu?
1: Sekarang nggak, enak.
0: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah. Iya.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram air bambu.id dan kunjungi www.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2026, saya Siska Raini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1837/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Depi Rizwandi alias Depi bin Abbas, tempat tanggal lahir Solok, 21 September 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat tinggal dahulu beralamat di Jalan Meruya Utara, Gang Cepu nomor 06 RT 018 RW 04, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun

0: Yusmaniar alias Yusmaniar binti Ar-Rahman sebagai penggugat melawan Depi Rizwandi alias Depi bin Abbas sebagai tergugat. Selanjutnya, dipertahankan pada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBBS 1,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Depi Rizwandi alias Depi bin Abbas. Neng Manis Abang Sayang, lanjut pemanggilan sidang berikutnya.
1: Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Oktober 2026, saya Siska Raini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1816/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Nasrullah bin Suhari Rayanto, tempat tanggal lahir Jakarta, 2 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan teknisi, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kampung Kepa, nomor 91 RT 01 RW 08, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekarang tidak ketahui keberadaannya di luar Republik Indonesia dalam kurung gaib sebagai tergugat.

Sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Dewi Trijata binti Aman Wijaya sebagai penggugat melawan Nasrullah bin Suhari Rayanto sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitakan tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBBS 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Nasrullah bin Suhari Rayanto. Neng Manisa Bang Sayang, balik lagi ke Goyang.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja,
8: ada
9: Bu? Keluhan
8: ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung.
9: Lambung.
8: Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang berapa, Bu?
8: 130.
9: 130.
8: Per 7.
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata chicken ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

Terdangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Neng Manisa Bang Sayang, karena sekarang sudah jam 14 lewat 16 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manisa Bang Sayang mendengarkan informasi dari aku ya, dari Neng Salwa gitu ya. Informasinya, sebelum ngomong informasi ya Neng Manisa Bang Sayang, Neng Manisa Bang Sayang sadar gak sih kalau misalkan ada makanan-makanan tertentu yang bisa mempengaruhi wajah Neng Manisa Bang Sayang? Bisa kalau misalkan Neng Manisa Bang Sayang makan ini bisa jadi terlihat lebih muda, atau misalkan Neng Manisa Bang Sayang makan makanan yang gak sehat nanti mukanya jadi tua gitu. Ada gak sih Neng Manisa Bang Sayang kadang ngerasa makanan-makanan yang Neng Manisa Bang Sayang konsumsi itu sangat berpengaruh terhadap apa yang dilihat Neng Manisa Bang Sayang gitu. Jadi kalau misalkan Neng Manisa Bang Sayang makan sehat, jadi Neng Manisa Bang Sayang tuh ngerasa kalau wajahnya tuh jadi kayak, kok muka aku jadi sehat banget gitu, gitu ya, jadi kelihatan awet muda gitu. Nah, karena aku ngomongin itu, Neng Manis Abang Sayang, Neng Salwa mau kasih tahu nih, kalau ada makanan-makanan yang di dapur Neng Manis Abang Sayang nih yang bikin wajah Neng Manis Abang Sayang tuh jadi cepet tua kelihatannya gitu. Ini rata-rata ya, 90% ya, ibu-ibu nih makan ini tiap hari gitu, dan bikin gak sadar kalau wajahnya tuh sudah mulai berkerut-kerut. Tapi kalau kerutan mah wajar ya, namanya faktor usia gitu. Nah, tapi Neng Salwa mau kasih tahu sebelum terlambat buat Neng Manisa Bang Sayang yang masih muda-mudi, atau mungkin yang ibu-ibu nih yang masih wajahnya masih belum terlihat tua ya, sebelum terlambat. Nah, ini adalah 4 makanan di dapur Neng Manisa Bang Sayang yang bikin cepat tua gitu. Nah, yang pertama adalah tepung gitu. Nah, karena tepung ini banyak terkandung di makanan-makanan Neng Manisa Bang Sayang, seperti misalkan bakso. Itu kan kalau misalkan bakso pasti seminggu aja tuh Neng Manisa Bang Sayang bisa konsumsi terus-menerus gitu ya. Itu kan terbuat dari tepung gitu ya. Terus tepung itu ada bakso, cireng. Nah, cireng itu apalagi zaman sekarang ya Neng Manisa Bang Sayang, cireng bukan cuman cirengnya aja gitu, cuman gak ada isinya. Sekarang ada isinya, jadi makin sering Neng Manisa Bang Sayang konsumsi gitu, kayak cireng, bakso, roti, bahkan ya Neng Manisa Bang Sayang roti putih ya. Terus juga mie instan gitu, yang paling sering Neng Manisa Bang Sayang konsumsi. Kenapa sih kok makanan yang terbuat dari tepung bisa bikin wajah Neng Manisa Bang Sayang terlihat tua gitu? Karena ini menyebabkan gula Neng Manisa Bang Sayang jadi naik, sehingga kolagen yang ada di tubuh Neng Manisa, di kulit Neng Manisa Bang Sayang jadi rusak. Terus jadi dahi Neng Manisa Bang Sayang jadi kendor gitu. Tapi mungkin boleh ya, tapi jangan terlalu sering. Terus juga didampingi sama makanan-makanan sehat lainnya gitu. Nah, selanjutnya selain tepung, Neng Manisa Bang Sayang mengkonsumsi banyak manis gitu, minuman seperti boba ya, apalagi anak muda nih. Aku aja sering banget Neng Manisa Bang Sayang minum beginian. Terus juga mungkin brownies. Terus juga nih yang suka es krim ya, donat tuh. Nah, itu donat, udah donat nih ya. Kalau donat tuh pasti udah tepung. Terus juga kalau dipakain misalkan yang manis-manis, itu udah dua nih ya, tadi kan tepung terus makan manis. Jadi makan donat tuh mengandung banyak faktor yang menyebabkan wajah Neng Manisa Bang Sayang menjadi tua. Kenapa sih? Karena glikasi, sehingga menyebabkan pipi Neng Manisa Bang Sayang ini jadi kusam serta gak elastis, gak kenyal gitu wajahnya ya. Terus juga nih selanjutnya, ini yang paling sering anak-anak muda konsumsi, yaitu makan pedas kebanyakan gitu. Seperti seblak tentunya Neng Manisa Bang Sayang. Tapi seblak kan ini bukan seblak-seblak yang levelnya rendah gitu, yang levelnya tinggi-tinggi dan sering gitu dikonsumsinya. Terus juga konsumsi banyak sambal. Nah, itu salah satu faktor penyebab wajah Neng Manisa Bang Sayang terlihat tua gitu. Nah, kenapa sih kok makan pedas bisa menyebabkan itu Neng Salwa gitu ya? Karena di kulit Neng Manisa Bang Sayang akan terjadi yang namanya inflamasi, sehingga pipi Neng Manisa Bang Sayang jadi merah meradang gitu.
Betul ya. Yang terakhir adalah gorengan serta minyak yang kotor gitu ya, atau minyak jelantah gitu Neng Manisa Bang Sayang. Tapi gorengannya nih gorengnya pakai minyak jelantah gitu, minyak-minyak yang kotor Neng Manisa Bang Sayang gitu. Gorengannya apa aja sih Neng Salwa? Ada ayam goreng, terus juga bakwan, sosis, risol dan lain-lainnya gitu. Kenapa? Karena lemak trans ini bisa menimbulkan jerawatan gitu ya di dagu Neng Manisa Bang Sayang. Kok dagu doang ya, di mana-mana kalau udah makan minyak mah ya pasti jerawatan Neng Manisa Bang Sayang. Apalagi kalau misalkan konsumsinya tuh enggak tahu takaran, misalkan sehari bisa banyak atau seminggu tuh full makan gorengan terus gitu. Makanya setiap kalau bulan puasa ya, kalau aku kan makan gorengan mulu kalau bulan puasa yang Manisa Bang Sayang. Nah itu pasti akan timbul yang namanya jerawat-jerawat membandal gitu. Nah sebenarnya boleh-boleh aja Neng Manisa Bang Sayang makan makanan yang tadi barusan yang selalu sebutin, tapi asal tahu takarannya, jangan berlebihan gitu ya. Atau bisa didampingi dengan makanan-makanan sehat lainnya gitu, jangan cuman konsumsi makanan yang jahat-jahat aja gitu, yang bikin wajah Neng Manisa Bang Sayang cepat tua gitu. Oke, nanti Neng Sawa kan kembali lagi deh setelah lagu dan iklan berikut, tapi kayaknya azan dulu ya. Ya ampun ya, sudah Neng Manisa Bang Sayang jangan kemana-mana karena Neng Sawa kan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Christina dengan judul lagunya Kau Keras Kau ke kiri aku ke kanan gitu ya. Sudah, jadi kemana-mana tetap digoyang seksi, hai siapa takut.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
7: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: 100% dangdut Indonesia yang manis abang sayang sejengkal siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut yang manis abang sayang. Masih siang gitu ya. Terus masih di jam 14 lewat 42 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang untuk mendengarkan informasi dari Ning Salwa gitu. Tadi kan kita udah ngomongin nih, makanan-makanan apa yang bikin sebenarnya bukan ke makanan ya, lebih ke bahan-bahan makanannya gitu ya, yang bisa menyebabkan yang manis abang sayang wajahnya terlihat jauh lebih tua. Biasanya itu sering dikonsumsi sama ibu-ibu dan anak dan perempuan gitu rata-rata, karena ada seblak, ada baso ya. Biasanya perempuan-perempuan yang suka konsumsi ya, dikurang-kuranginlah sedikit, oke? Okay? Terus juga nih, selanjutnya kita ngomongin makanan lagi yang manis abang sayang, tapi kali ini makanannya untuk ibu-ibu hamil gitu ya, untuk yang sedang mengandung gitu. Nah, ini ada makanan yang terbaik gitu untuk ibu-ibu hamil. Ini bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan tiap trimesternya gitu. Nah, di trimester pertama, yang manis abang sayang ya, bisa fokus pada makanan kaya akan folat, protein, zat besi, serta makanan yang lebih mudah ditoleransi jika mengalami mual gitu. Kebetulan aku kan belum pernah hamil ya, yang manis abang sayang ya. Jadi aku kurang mengerti sebetulnya, tapi ya pernah lah lihat-lihat kakak aku begitu ya. Jadi dia awal-awal kehamilan tuh biasanya dia lebih sering mual-mual gitu kalau kakak aku. Terus juga nih di trimester 2 Neng manis abang sayang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi serta pilih makanan yang kaya akan protein, kalsium, zat besi, terus juga omega 3, sayur dan buah untuk mendukung pertumbuhan janinnya gitu. Nah, tadi ini di trimester pertama kan nanti tadi Neng Salwa udah sebutkan gitu ya. Nah, asam folat tuh apa aja sih Neng Salwa? Di sini ada bayam, brokoli, alpukat, terus untuk vitamin B6-nya ada pisang, kacang-kacangan, serta ada buah yang tinggi akan vitamin C yaitu jeruk, jambu biji, kiwi, stroberi, pepaya, mangga gitu. Nah, ini bisa membantu untuk pembentukan organ dan otak bayi gitu. Nah, ini membantu perkembangan awal janin dan pembentukan organ penting si bayinya nih manis abang sayang. Nah, di trimester 2 tadi karena ini di usia 4 sampai 6 bulan gitu. Nah, bayi mulai tumbuh lebih cepat gitu. Jadi dia memerlukan yang namanya protein gitu, yaitu ada ikan, telur, ayam, tahu atau tempe gitu. Terus kalau di kalsiumnya nih manis abang sayang bisa memenuhi dengan minum susu serta yogurt dan keju gitu. Susunya mungkin susu khusus ibu hamil kali ya. Terus juga nih untuk zat besinya bisa dikonsumsi daging, bayam serta kacang-kacangan ya. Kalau omega 3-nya pasti sudah tahu yaitu salmon dan ikan kembung yang tadi yang kemarin ya aku sudah bahas. Kalau mereka sama-sama punya gizi yang sama gitu. Jadi yang manis abang saya tinggal milih mau yang mahal atau yang murah gitu. Terus juga nih selanjutnya untuk di trimester 3 yaitu di usia kandungan 7-9 bulan, ini akan membantu perkembangan otak, penambahan berat badan bayi serta persiapan tumbuh menjelang persalinan gitu. Nah, ini ada protein tinggi yaitu ayam, telur, ikan, daging, tahu serta tempe gitu. Dan omega 3-nya itu ada salmon tadi ya sama ikan kembung, serta ini juga ada ikan sarden gitu ya, bukan yang kalengan yang manis abang sayang ya. Terus juga ada yang lemak sehat, ada alpukat serta kacang-kacangan gitu, dan seratnya ada dari buah dan sayur gitu. Apa aja yang penting sehat buat yang manis abang sayang gitu, yang mengandung serat. Ya sudah lah yang manis abang sayang ya, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu dah.

tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang memperkerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Hi, Glitz. We are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
9: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh, boleh.
9: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
10: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
12: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
13: Ariel.
14: Hai semua.
15: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
14: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks, Ril.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
15: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

masih dari jalan Cipeng nomor 9 Batu Sari ke Bonjeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Neng Manis Abang Sayang, karena tadi kita sudah azan asar, berarti kan udah sore gitu buat Neng Manis Abang Sayang yang belum mandi, ayo mandi gitu ya. Terus juga makan sore jangan lupa ya Neng Manis Abang Sayang, demi kesehatan Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai telat makannya ya. Neng Salwa mau sapa-sapa dulu kali ya buat Neng Manis Abang Sayang yang ada di yang sedang mendengarkan radio CBB 105,4 FM gitu ya. Ada siapa saja di Goyang Fans Radio CBB ya. Kalau di Goyang Fans Radio CBB ini ada Neng Hikmal atas ya. Itu mah ini ya, aku tidak mengirim hari ini ya sepertinya ya Neng Manis Abang Sayang. Ada Neng Hikmal atas, ada Neng Nurma di Pedurenan, ada Bang Mung Irama ya. Terus juga ada Neng Analata. Oke, terus juga nih di WhatsApp-nya Radio CBB ini ada siapa ini namanya? Bang Baba Putra itu ya. Baba Fitri ya sih ini. Baba Putri bener kok. Bang Baba Putra dari Bang Baba Putri dari Pamulang gitu. Terus juga lagunya udah Neng Sol Putri ini ya Bang. Terus juga ada Neng Lasmini dari Matraman Dalam 2. Ada siapa di sana? Ada Neng Sumina ya, lagunya juga sudah Neng Sol Putri ini ya. Ada Neng Murna, ada siapa di sini? Ada Neng Lasmini, udah dua nomornya Neng Lasmini ya. Terus juga nih buat Neng Manis Abang Sayang yang ada di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada siapa saja di sana coba ya? Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ada siapa aja coba? Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada Neng Eli Agustin ya. Goyang seksi, assalamualaikum. Selamat siang Neng Salwa dari Pekarungan Sukodono, Sidoarjo hadir. Salam untuk Bang Peiman Tulangka, Bang Tentram Tentram Adem, Neng Melania Za, Bang Koko Sunarko, terus juga Bang Ahmad Sudori, Bang Anim Beka, Bang Soka, Bang Bobo, Bang Rahman Diski, Bang Abu WSL Samplangan, Neng Aminah, Beriti Kembaran, terus juga buat aku. Terima kasih salamnya Neng Ali Agustin ya. Terus juga ada Neng Aminah, terus juga ada Bang Abu WSL Samplangan, Gianyar Bali. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Oke, selamat bertugas sampai tuntas gitu katanya ya. Buat Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar semuanya yang sedang mendengarkan radio CBB 105,4 FM tapi mungkin gak komen-komen gitu ya. Buat FCC tentunya, buat Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar yang setia mendengarkan radio CBB ya. Ya sudahlah, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini sapa-sapa dulu aja gitu ya. Ini ada Lee Chewong dengan judul lagunya Pacar 5 Langkah. Deket banget cuma 5 langkah.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

Masih Bibi Bandar Dangdut Jakarta, serta sandang di Indonesia, Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, ayo siapa takut ya, buat Neng Manisa Bangsa yang... sekarang sudah jam 15:49 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang bisa salam-salam. Bisa telepon di 0895-2154 atau di 0215-363-333. Tapi kalau belum ada, Neng Salma mau kasih informasi dulu buat Neng Manis Abang sayang sejangkau siar ya. Informasinya ada apa sih? Coba kita lihat dulu ya. Informasinya adalah mengenai sebentar. Oke, informasinya mengenai ini ada seorang warganet yang tercengang ketika seorang dokter mengatakan bahwa lebih takut dengan orang yang kurang tidur daripada orang yang kurang makan nasi. Kenapa sih gitu? Nah, pernyataan seorang dokter soal kebiasaan kurang tidur belakangan cukup menarik perhatian tahun yang Manisa Bang Sayang ya. Dokter tersebut mengaku kalau beliau lebih khawatir melihat orang yang kurang tidur dibandingkan orang yang makan nasi gitu, orang yang kurang makan nasi gitu. Nah, bukan berarti makan nasi bebas berlebihan yang Manisa Bang Sayang. Nah, maksudnya masih banyak orang yang sangat memperhatikan makanan, tapi justru orang tersebut menganggap kalau tidur cuma 4-5 jam setiap malam sebagai hal yang biasa gitu. Bahkan bisa juga gak tidur setiap malamnya, tapi tidurnya nanti paginya gitu, di jam 6, jam 7 tuh baru tidur gitu, begadang gitu namanya ya. Nah, padahal yang Manisa Bang Sayang, menurut penjelasan medis, tidur itu punya peran penting dalam menjaga fungsi otak loh, Neng Manisa Bangsa. Selain fungsi otak, metabolisme, hormon, sampai sistem kekebalan tubuh Neng Manisa Bangsa yang itu di sangat berpengaruh kalau misalkan Neng Manisa Bangsa yang kurang tidur gitu. Kalau cuma sesekali begadang ya Neng Manisa Bangsa yang, mungkin besoknya cuma kerasa ngantuk aja gitu, tapi juga ada hin-hin lemesnya gitu, rasa-rasa lemesnya tuh juga ada gitu. Tapi kalau Neng Manisa Bangsa yang tidur 4-5 jam dijadikan sebagai rutinitas gitu, justru ya Neng Manisa Bangsa yang, efeknya bisa mulai terasa dari susah fokus, terus juga gampang lupa, sampai ke mood Neng Manisa Bangsa yang berantakan.

terus juga tekanan darah tinggi sampai penyakit jantung gitu ya. Makanya orang dewasa itu umumnya disarankan mendapatkan sekitar 7-9 jam loh Neng Manisa Bangsa yang tidur setiap malamnya. Daya tahan tubuh sangat penting buat dijaga Neng Manisa Bangsa. Jadi kalau misalkan pernyataan dokter tersebut sebenarnya sederhana Neng Manisa Bang Sayang ya. Kalau misalkan kita bisa simpulin sendiri gitu ya Neng Manisa Bang Sayang, jangan sibuk takut sama makanan sampai lupa kalau tubuh juga butuh tidur yang cukup. Jadi biarpun Neng Manisa Bang Sayang butuh makan gitu ya, tapi Neng Manisa Bang Sayang juga butuh tidur gitu ya. Kadang tapi ada juga Neng Manisa Bang Sayang orang-orang yang lebih milih tidur dibandingkan makan gitu. Tapi tergantung orangnya juga ya. Karena makanan sudah dijaga, olahraga sudah jalan, tapi kalau tiap malam masih tidur jam 2 dan jam 6 udah bangun gitu ya. Bahkan kadang misalkan subuh udah baru tidur, nanti jam 6 udah bangun berangkat kerja. Jadi kerjanya jadi enggak fokus gitu. Coba mulai sekarang nih Manisa Bangsa yang bisa rubah gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu. Apalagi buat yang Manisa Bangsa yang kerjanya masuknya pagi, pulangnya sore. Itu kalau misalkan nanti terjadi apa-apa di jalan kan itu bisa membahayakan Neng Manisa Bangsa yang juga gitu ya. Okay. Ya sudah Neng Manisa Bangsa yang nanti Neng Sol akan kembali lagi setelah lagu dan iklan. Berikut jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Ayo siapa takut.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes, yes.

0: Daddy Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Wingsford 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: kakinya. Sungguh.
1: Tidak. Sudah kukatakan. Dia bukan anakku.

0: Wibi Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ning manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut ya. Ning manis abang sayang. Ya ampun, capek banget aku habis lari-lari. Ning manis abang sayang habis olahraga nih. Ning manis abang sayang karena sudah jam 16 lewat 20 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Ning manis abang sayang bisa request, bisa telepon di 0895 2104 atau di 0215363333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Enggak takut ah sama Bang Kamin kan. Gimana kabarnya Abang?
1: Alhamdulillah sehat. Neng Saba gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Abang gimana istrinya kabarnya? Sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Salam ya untuk istrinya Bang Kamin. Iya,
1: kita sampaikan. Okay. Lagi nyeduh kopi dia.
0: Oh, lagi nyeduh kopi. Iya, kalau Bang Kamin kayaknya lagi ngapain?
1: Ya?
0: Kalau abangnya lagi ngapain?
1: Lagi ini nungguin kopi nih, lagi nyantai.
0: Oh, lagi nyantai aja.
1: Iya, baru pulang nguli.
0: Oh, baru pulang nguli.
1: Iya. Alhamdulillah lancar nih.
0: Alhamdulillah ya. Udah belum jam 5 udah pulang, enak banget.
1: Udah enak. Kalau udah lewat jam 5 baru parah sih nih, Neng.
0: Betul. Tapi alhamdulillahnya udah pulang ya.
1: Iya, benar.
0: Di sini kalau misalkan udah sore banget kayaknya akan hujan ya. Soalnya di sini udah mendung, bendung-bendung.
1: Alhamdulillah panas terang, Neng.
0: Di mana, Bang? Daerah mana, Bang? Rumahnya, Bang?
1: Daerah Selapanjang dekat Bandara Soekarno-Hatta sini.
0: Oke deh. Semoga cuacanya baik-baik saja ya hari ini. Hujan lah dikit biar enggak gerah. Ya udah, Abang mau request lagu apa?
1: Lagunya Yang Tersayang.
0: Yang Tersayang.
1: Ya, dari Imam S. Arifin sama Nana Mardiana.
0: Emang Yang Tersayang siapa yang lagi bikin kopi ya?
1: Iya, lagi bikin kopi mama tuh.
0: Ya sudah lah, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
1: Iya, terima kasih ya Neng ya.
0: Sama-sama Bang.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sehat pulang Neng.
0: Iya, Abang juga sehat selalu sama istrinya ya.
1: Ya, sama-sama Neng ya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yuk. Ya mari request mesin yang selalu tungguin di 0895 2104. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Mas sore Neng, dengan siapa nih sayang?
0: Dengan siapa coba tebak?
2: Lupa.
0: Dengan Neng Salwa.
2: Oh, dengan Neng Salwa ya, baru kemarin ya.
0: Baru kemarin.
2: Iya, goyang seksi.
0: Goyang seksi.
2: Hayu
0: siapa takut?
2: Iya, siapa takut?
0: Neng lagi ngapain, Neng?
2: Mama lagi ngapain? Lagi nelfon Neng Salwa.
0: Lagi ngapain?
2: Lagi santai sayang.
0: Oke, ya sudahlah. Mama mau request lagu apa?
2: Iya, Mama boleh lagu Carling.
0: Boleh, apa judulnya?
2: Mama lagu Carlingnya sayang, judulnya apa ya? Cinta apa Fata itu? Morgana ya.
0: Cinta Fata Morgana. Dari siapa?
2: Dari Nunung Alfi sayang, sama Rizal.
0: Cinta Fata Morgana.
2: Tolong,
0: oke, nanti lagunya Neng Sal puterin ya.
2: Ada tapi ya?
0: Ada dong pastinya.
2: Iya dong, Salwa gitu loh.
0: Saya bebe
2: gitu loh. Pasti ada semuanya ya.
0: Betul.
2: Cantik.
0: Okay.
2: Boleh salam nggak?
0: Boleh.
2: Salamnya buat tadi Bang siapa, Salman?
0: Bang Kaminkan.
2: Oh, Kaminkan. Salam kenal ya. Terus buat Neng Cemara sama Mama Kajolnya juga ya, selamat malam. Selamat sore. Buat Jompa Kajol juga sama Neng Cemara. Buat Codinda sama siapa tuh? Rani ya, Ranja ya. Buat Neng Murna juga. Buat Bunda Hikmah Alata. Buat Kang, itu siapa sih namanya ya? Kang Penyok sama siapa tuh istrinya?
0: Buat Bang Penyok.
2: Bang Penyok sama istrinya siapa lupa?
0: Bang Penyok sama Neng Erna.
2: Iya, Neng Erna. Iya. Buat Kang Madu. Iya. Terus apa maninya buat Kang Darli. Yang ada di Priuk sana ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tuh?
2: Mama Kegel. Tidak lupa lagi? Semua. Buat Mama Kembar.
0: Okay.
2: Iya, terus buat ini siapa ya?
0: Buat
2: semuanya aja kakak sayangnya, okay. Disayangnya lagi mendengarkan ya.
0: Iya,
2: oke. Enggak wiji-wiji semuanya, enggak terkecuali, okay. Ya.
0: Ya,
2: spesialnya buat yang tersayang Ning Sawa.
0: Iya, terima kasih.
2: Buat ya, ini siapa? Bang
0: siapa?
2: Pandu ya.
0: Oke, okay, Bang Pandu.
2: Iya, Mas Ali juga. Spesialnya buat Ning Sawa.
0: Oke.
2: Okay. Spesialnya buat yang tersayang selalu.
0: Okay.
2: Terima kasih, ditunggu lagunya,
0: iya,
2: kasih. Iya,
0: iya, berarti lagunya Ning Sawa buat
2: Rini ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Solo akan kembali lagi selalu dan iklan berikut. Ini ada Imam Sarifin featuring Nana Mardiana dengan judul lagunya Yang Tersayang. Kemudian di bawahnya ada Cinta Fata Morgana dari Nunung Alfi featuring Rizal Pamungkas ya. Ya sudah, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Ayo Siapa Takut.

membohongi dirimu, membohongi hati kecilnya Nunung. Senajan Nunung nembe ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa

0: Neng Manis, abang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis abang sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: 104 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut ya. Buat Neng Manisa Bangsa yang karena masih diem 16:43 waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manisa Bangsa yang masih bisa request, bisa telepon di 0895 2010 54, atau di 0215 363 3333. Ini gak ada suaranya, gimana ya? Suaranya masuk. Ya udah, Neng Manisa Bang Sayang sambil menunggu Neng Manisa Bang Sayang si jangkau siar menelpon. Neng Salam mau kasih informasi aja gitu buat Neng Manisa Bang Sayang yang sedang mendengarkan radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi hari ini gitu ya. Informasinya ada apa sih Neng Salwa gitu. Nah, dari tadi kita kan udah ngomongin makanan, ternyata ada yang nelpon. Kita angkat dulu aja kali ya di 0895-2010-54-nya. Halo.
1: Assalamualaikum, Neng Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo siapa takut?
0: Enggak takut dengan siapa di mana?
1: Ya alhamdulillah, saya lagi istirahat baru rapi dari SKA.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan siapa di mana? Saya Martini. Okay. Di Kak Jalan Haji Soleh 1 Kampung Baru.
0: Oh, di Kampung Baru. Ya udah, Neng Martini lagi ngapain sih?
1: Saya lagi istirahat abis neriska.
0: Abis neriska, begitu. Ya yeah. Sudahlah, mau request lagu apa? Kan capek kalau abis neriska ya, jadi enggak mau banyak-banyak nanya.
1: Iya, yeah, sambil kan sambil dengerin radio jadinya semangat.
0: Iyalah.
1: Jadi
0: enggak berat. Udah dapat berapa ember setrikaannya?
1: Ya, cuma baju muslim-muslim aja, cuma ada kali 2 tumpuk.
0: Banyak ya 2 tumpuk ya.
1: Masih berbayar dah.
0: Ya udahlah, mau request lagu apa, Neng?
1: Apa ya? Kalau enggak inian ya.
0: Apaan
1: ya? Aduh Buyung dari Manis Manja.
0: Aduh Buyung dari
1: Manis Manja.
0: Iya. Yeah. Aduh. Aduh Buyung. Iya. Dari Manis Manja Group.
1: Iya, makasih banyak ya,
0: iya,
1: Neng Salwa.
0: Iya, sama-sama. Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya, Neng Martini.
1: Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Neng Manisa Bang Sayang yang mau request masih Neng Salwa tungguin ya di 0895-2010-54 ya. Oke, kita angkat dulu, ada siapa di mana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cemara di Tegal Alur, Wawa.
0: Udah lama banget enggak menelpon diriku, dirimu kemana saja?
2: Udah monitor selalu Cemara Ma, cuman lagi sibuk kalau buat on airnya.
0: Lagi sibuk ngapain sih?
2: Lagi sibuk kerja, akan cari duit.
0: Oh begitu. Kalau Mama Kajol emang sibuk juga.
2: Mama Kajol masih sibuk sama dagangannya dia mah.
0: Jangan sibuk-sibuk Mama Kajol, bilangin minum es kelapa yang banyak.
2: Wah wow, baru aja tuh beres tuh makan kelapa muda.
0: Minum kelapa mulu. Warnanya apa hari ini?
2: Hari ini enggak, ini mah apa, makan kelapanya itu Neng Mama. Bukan esnya, ini mah kelapa mudanya.
0: Oh begitu. Ya sudahlah, mau request lagu apa nih Cemara?
2: Cemara mau request lagu yang spesial buat ayah.
0: Apa tuh spesialnya? Kau mulu.
2: Ini supir geblek ngganggu aja.
0: Ya udah, request apa?
2: Lagunya biasalah buat ayah mah, Bawalah Ku Kasih ya.
0: Bawalah Ku Kasih. Dari siapa tuh Bawalah Ku Kasihnya?
2: Dari ayah Imam S. Arifin.
0: Bawalah Ku Kasih. Coba nanti lagunya Neng Salwa puterin ya, Neng.
2: Iya puterin, Neng. Gak diputerin mantar Cemara paranin ke CBB.
0: Ya udah, aku nungguin. Kalau emang mau diparanin.
2: Iya benerin ya.
0: Iya.
2: Benerin-beneran ya.
0: Benerin Yari, tuh. Ya udah lagunya nanti Neng Salwa benerin ya. Ketawa mulu.
2: Iya ini sebenarnya mengganggu aja, ribet jasa ini.
0: Ya udahlah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya. Bilangin jangan ribet.
2: Iya benar ya. Bukan Neng Mawa yang ribet, Maya.
0: Iya, bilangin sebelahnya jangan ribet.
2: Ya, dia mah mengganggu aja begini. Biasa dia minta duit, tahu minta duit bukannya marah. Bos dimintanya macam marah, dia mah lucu ya.
0: Ya sudah, nanti lagu yang saya puterin ya.
2: Iya, ya, terima kasih nih Mama cantik
0: sama,
2: ya.
0: Semoga sehat selalu ya. Amin. Yang Cemara juga sehat selalu. Mama Kajol salam ya.
2: Iya, ya, untuk Cemara salamin.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Neng.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, Neng, enggak jadi nih aku kasih informasinya ya. Ya sudahlah Neng Manis, Abang Sayang Sejengkau Siar. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada lagunya Aduh Buyung ya, requestannya Neng Martini ya, yang abis nyetrika banyak gitu. Ya sudah Neng Manis, Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

100% dangdut Indonesia, neng manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut. Neng manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 17 lewat 8 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat neng manis abang sayang mendapatkan informasi seputar lalu lintas. Jadi jalan-jalan mana aja yang macet, yang gak bisa dilewatin, Neng Manis Abang Sayang akan tahu dari radio CBB 105,4 FM. Makanya Neng Manis Abang Sayang harus ya pantengin terus radio CBB 105,4 FM. Karena kalau udah jam 5, ini penting banget buat Neng Manis Abang Sayang yang mau pulang kerja gitu ya. Sudahlah, Neng Manis Abang Sayang ini ada informasi lalu lintas di Jabodetabek. Nah, yang pertama adalah wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Melawai Raya menuju Jalan Gatot Subroto, padat. Jalan Cipete Raya menuju Jalan Jenderal Sudirman, padat juga. Selanjutnya, kita beralih ke Jakarta Timur, Neng Manis Abang Sayang. Oke, kalau di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Matraman Raya menuju Jatinegara, ramai lancar. Kemudian di Jalan Rawamangun menuju Condet, ramai lancar juga ya. Hari ini kita kasih informasi lalu lintasnya 2-2-2 aja gitu ya. Kemudian dari Jakarta Timur kita pindah ke Jakarta Barat. Oke, di Jakarta Barat tepatnya di Jalan Daan Mogot menuju Jalan Letjen S. Parman, ramai lancar. Kemudian di Jalan Palmerah Barat menuju Kebon Jeruk, ramai lancar juga. Oke, dari Jakarta Barat, terus kita pindah lagi ke Jakarta Pusat. Oke, kalau di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan MH Tamrin menuju Jalan Medan Merdeka Selatan, ini ramai lancar. Terus juga di Jalan Cikini Raya menuju Kebon Sirih padat, Neng Manis Abang Sayang ya. Dan selanjutnya adalah Jakarta yang terakhir, itu adalah Jakarta Utara, Neng Manis Abang Sayang. Oke, di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Pegangsaan 2 menuju Jalan Danau Sunter Utara, lancar. Jalan Pluit Selatan Raya menuju Jalan Muara Karang Raya, Jalan Muara Karang Raya, lancar ya. Itu adalah tadi wilayah Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Sekarang kita pindah nih, jangan di Jakarta aja, kita pindah ke Bogor, Neng Manis Abang Sayang. Kalau wilayah Bogor nih ya, di Jalan Raya Pajajaran menuju Jalan Surya Kencana, ini lancar Neng Manis Abang Sayang ya. Gak kayak kemarin ya yang padat, karena ada beberapa titik di wilayah Jabodetabek yang habis turun hujan gitu. Selanjutnya, Jalan Jalak Harupat menuju Jalan Raya Tajur, ramai lancar. Dan kita pindah lagi ya, dari Bogor kita pindah ke Depok, Neng Manis Abang Sayang. Kalau di Depok ini, tepatnya di Jalan Margonda Raya menuju Jalan Raya Sawangan, padat. Jalan Akses UI menuju Jalan Cinere Raya, ini padat juga, Neng Manis Abang Sayang. Abis dari Depok, kita pinggiran dikit ya. Kita pindah ke Bekasi dulu, Neng Manis Abang Sayang. Duru tuh jadinya. Kalau di Bekasi, tepatnya di Jalan Kemang Pratama Raya menuju Jalan Pulau Ribung, ini padat Neng Manis Abang Sayang. Selanjutnya di Jalan Cikunir Raya menuju Jalan Jati Makmur, ramai lancar. Dan yang selanjutnya adalah wilayah terakhir, yaitu wilayah Tangerang, Neng Manis Abang Sayang. Oke, di Jalan Graha Raya menuju Alam Sutra, ramai lancar. Jalan Raya Legok menuju Gading Serpong, ramai lancar juga. Nah, Neng Manis Abang Sayang, itulah jalan-jalan di Jabodetabek yang mungkin nanti Neng Manis Abang Sayang pulang kerja lewatin, atau mungkin Neng Manis Abang Sayang mau berpergian gitu ya.
itulah jalan-jalannya gitu. Tapi rata-rata hari ini adalah lancar gitu. Cuman ada beberapa titik emang yang padat Neng Manisa Bang Sayang ya. Terus juga kalau misalkan Neng Manisa Bang Sayang mau keluar rumah, jangan lupa untuk membawa payung dan jas hujan ya. Takut-takut tiba-tiba hujan di jalan, daripada beli ya, mending bawa dari rumah. Simpan uang Neng Manisa Bang Sayang ya. Terus juga nih buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau membawa kendaraannya, jangan lupa untuk selalu membawa surat-surat mengemudinya atau kartu tanda pengenal Neng Manisa Bang Sayang, seperti SIM, STNK, serta KTP juga ya harus dibawa ya Neng Manisa Bang Sayang ya. Terus juga Neng Manisa Bang Sayang, jangan pernah melanggar aturan lalu lintas, karena aturan dibuat untuk dipatuhi gitu ya. Oke, Neng Manisa Bang Sayang. Terus juga buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau berpergian, takutnya ya jalanannya masih licin, karena mungkin kita gak tahu di jalan habis hujan atau tidak, Neng Manisa Bang Sayang harus berhati-hati, karena ada beberapa titik jalan yang sedang ada galiannya gitu. Takutnya tergelincir karena banyak lumpur-lumpur ya, pasir ya. Kalau misalkan kena hujan, pasir tersebut menyebabkan licin Neng Manisa Bang Sayang, jadi harus berhati-hati ya. Atau nanti ada lubang-lubang di jalan, pelan-pelan ya Neng Manisa Bang Sayang jalannya ya. Oke, jangan buru-buru, yang penting sampai rumah dengan selamat atau sampai tempat tujuan dengan selamat ya. Jangan lupa untuk selalu memakai helm dan sabuk pengamannya. Oke, ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, karena Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran. Udah deh, gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
2: Dia pake.
3: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini nah, malah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA88-nya?
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA88 doang ini sama Bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
8: Ya.
7: Hipertensi itu yang tertinggi.
8: Apalagi yang dirasakan?
7: Itu aja.
8: Kalau nyetir?
7: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil 1 jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
8: Ngantuk.
7: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
8: Oh, masya Allah.
7: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
8: Minum apa, Bu?
7: Minum itu air bambu.
8: Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
8: Ya.
7: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
8: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
7: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil, udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi. Terus nggak panas gitu loh. Nggak naik ke leher lagi.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: Music.
1: Royal Music.
0: Hace.
2: Seratus lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ning Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Gimana goyang seksinya? Seru kan ya? Ning Manisa Bangsa yang terima kasih ya sudah gabung di goyang seksi hari ini, sudah mendengarkan yang selalu request serta juga salam-salam ya. Memberikan informasi, menemani Neng Salwa bersama operatornya Neng Salwa ya. Terima kasih Neng Manisa Bang Sayang. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam. Penyiarnya siapa Neng Salwa? Dengerin aja ya. Nanti Neng Salwa jadi Neng Manisa Bang Sayang tahu sendiri gitu ya. Oke okay? Buat Neng Manisa Bang Sayang terima kasih ya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan diri, yakni jiwa. Riwayat

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher ini beroperasi, ambil lancar, berhubung masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
8: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
7: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
8: 10 botol ya? Botol. Berarti 2 botol kurang.
7: Alhamdulillah, ini

0: mengenai syariat di Alhamdulillah Tengah pada Ibnal Babu Ibu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Hai sabang sayang sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135
2: ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan
1: itu aja
2: kalau nyetir.
1: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat,
2: ngantuk
1: ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa Bu?
1: Minum itu air bambu
2: Habibur Rahman ya Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.
5: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
7: Halo juga Bu.
6: Hei, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
7: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
6: Lagi main?
7: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
6: Pelurunya?
7: Terus masuk ke telinga anak saya.
6: Waduh, sakit dong Bu.
7: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
6: Iya.
7: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
6: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
7: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
6: Oh gitu.
7: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
6: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
7: jadi,
6: ya.
7: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
6: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
7: Enggak, nanahnya juga kering.
6: Habis itu yang herba Tesmanya?
7: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
6: Hasilnya gimana?
7: Alhamdulillah, sembuh.
6: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
7: Enggak, merahnya juga sembuh.
6: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
7: Iya.
6: Begitulah Mbak Raya. pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Neng Manis Abang Sayang, sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: 95,4 FM.
1: 100% dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: anakku.
1: Dia anakmu, Mas. Darah dagingmu. Sungguh.
0: Tidak. Sudah kukatakan. Dia bukan anakku.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
6: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Radio CBB 105,4 FM.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo, para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.

0: FM 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
0: 105.4 CBB FM.

0: Neng Manis Abangsa yang sedang kau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: Neng Manis Abang Sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengelolanya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: 105,4 FM
2: 100% Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh,
0: apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh

0: keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak kaisar 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak kaisar 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak kaisar dan bio ASA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak kaisar 88, BOSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Nama saya Ibu Yana. Usia saya 47 tahun. Alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
4: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
3: Orang tua saya, itu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya. ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli 1 box.
4: Ya, nah itu pas habis 1 box nih, apa yang dirasakan oleh Ibu?
3: Alhamdulillah pas saya beli 1 box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
4: Yeah.
3: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
4: Yeah.
3: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radionya.

0: Mitra sehat di LSN, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Tiantu 90 alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening di leher ini operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak, telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, ayah Bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah sehingga seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Betul.
1: Nah, berarti 2 botol kurang.
0: Ya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh kempes.
0: Ada yang di leher saya sama yang di tepiak ini. Kecil itu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, saya bersyukur mengenai syariat yang kami dapatkan pada Ibnu Bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya. Telah membantu selama ini kan saya tetap kalau dari rumah ke dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air Bambu Habibur Rahman ya pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di

0: Neng Manis Abang Saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: digoyang-yang. Yang digoyang digoyang-yang.
1: Woi,
0: ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang digoyang-yang. Yang digoyang digoyang-yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.

100% dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ini mana sabang sayang sejiang kau siar. Goyang pagi. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin.